hati, mungkin aku. Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif. Dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Masya Allah, tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang kepada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan anda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.

Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetgahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam.

0: Sayembara Berbokong Puri Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!
1: Ewah-ewah, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafa si Dule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

0: Teknikal Brunei IBTE dengan rakan industri merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. Dengan menyediakan pengalaman praktikal yang relevan kepada para pelajar, ia bukan sahaja meningkatkan kebolehpasaran mereka, malah turut membina tenaga kerja yang berkeupayaan dan bersedia menghadapi masa hadapan demi menyokong pertumbuhan berterusan negara Brunei Darussalam. Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, pengarah pendidikan teknik dan ketua pegawai eksekutif IBTE, berucap demikian semasa penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara IBTE dan empat rakan industri. MOU tersebut menyokong pelaksanaan program perantisan dalam perkhidmatan masakan profesional. Ia merupakan satu langkah penting dalam memperkukuh kerjasama antara IBTE dan pihak industri dalam pembangunan tenaga kerja mahir bagi sektor hospitaliti dan perkhidmatan makanan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat IBTE, Gadong. Brunei Innovation Lab dan Stem Cell Foundation Incorporation Australia merasmikan perkongsian strategi memacu kemahiran siaga masa depan dengan memeterai memorandum persefahaman MOU. Majlis berlangsung di Brunei Innovation Lab. Hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. MOU ditandatangani oleh Abdul Kawim bin Haji Yaakob, pengerusi Brunei Innovation Lab, manakala Stem Cell Foundation diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Peng Chu. Penandatanganan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan teknologi, memupuk pertumbuhan yang dipacu inovasi dan menyumbang kepada perjalanan transformasi digital negara. Dalam Islam, hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat keadaan atau sifat yang kurang baik kepada yang lebih diredai Allah SWT. Pelaksanaan hijrah menuntut sifat istiqamah, yakni berterusan dalam melaksanakan kebaikan di samping berusaha memperbaiki diri kepada yang lebih baik. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Awang Haji Fansuri Syarimi alias Haji Mansur bin Muhammad Ali, pegawai Hal Ehwal Masjid Tingkat Khas semasa temubual bersama RTB baru-baru ini.
1: Tani lihat Islam itu cantik apabila setiap satu perbuatan itu tani mulakan dengan ingatan kita ni kepada Allah SWT dan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni mau perubahan itu bukan secara drastik, secara perlahan-lahan. Kita mahukan satu dengan berdoa. Yang kedua, kita ni muhasabah diri. Yang ketiga, kita ni berazam untuk menjadi orang soleh. Kerana untuk menjadi orang soleh ini bukan sekadar gelaran saja yang kita ni mahukan. Kita ni mahukan ialah ibadah kita ni sentiasa ada peningkatan. Hijrah ni sebenarnya ada peningkatan di sudut ilmu, amal dan juga di sudut kita ni punya kehidupan, cara hidup kita ni.
0: 150 orang menyertai skim bimbingan lanjutan mu'alaf. Skim diadakan secara serentak di keempat-empat daerah selama 14 hari bermula hari ini. Objektifnya memberikan bimbingan kepada para mu'alaf dalam menghalusi dan meningkatkan lagi ilmu pengetahuan agama Islam khususnya dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Skim juga termasuk sesi teori dan praktikal bagi pengurusan dan penyempurnaan jenazah dan sesi kongsi sama mengenai isu permasalahan rumah tangga. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
2: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Jerudompak Medical Center JPMC meraikan Hari Sumber Manusia Antarabangsa dengan mengadakan People Day 2026. Acara antara lain mengiktiraf peranan penting kaki tangan dalam memacu kejayaan organisasi dan memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti kepada masyarakat. Juga diadakan pelancaran sejati, program yang direka untuk menyokong kaki tangan baharu. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait menjalankan operasi KAKAS JIPK 2026 yang menyasarkan kawasan di Mukim Belait. Empat warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut. Tiga orang daripadanya dipercayai melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal. Manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan

0: Gempa bumi kuat berukuran 6.7 menggegarkan tengah Indonesia. Bagaimanapun, tiada laporan mengenai kecederaan atau kerosakan. Gempa berlaku di Timur Tenggara Palu, wilayah tengah Sulawesi pada pukul 10.27 pagi tadi. Singapura akan melancarkan inisiatif baharu bagi datuk bandar di seluruh dunia untuk berhubung dan berkongsi idea. Perdana Menteri Singapura mengumumkan perkara tersebut semasa sidang kemuncak bandar-bandar dunia yang diadakan di Singapura. Menurut Tuan Lawrence Wong, kerjasama bandar ke bandar adalah penting. Sidang kemuncak dua hari menghimpunkan para pemimpin kerajaan, pakar industri dan akademik bagi membincangkan cabaran kemampanan kawasan bandar. Singapura merekodkan 119 kes denggi pada 13 Jun lalu sekaligus menjadikan jumlah mingguan tertinggi pernah dicatatkan setakat tahun ini. Menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Singapura, jumlah itu meningkat 39 kes berbanding minggu sebelumnya. Terdapat 12 kluster denggi aktif di seluruh Singapura, termasuk 4 kes diklasifikasikan sebagai amaran merah merujuk kawasan berisiko tinggi yang merekodkan sekurang-kurangnya 10 kes. Data menunjukkan jumlah kes denggi mingguan di Singapura kekal melebihi 50 kes sejak 23 Mei lalu. Secara keseluruhan, 938 kes denggi direkodkan dari Januari hingga 13 Jun lalu. Presiden Myanmar Tuan Min Aung Hlaing mengadakan perjumpaan dengan pemimpin China Tuan Xi Jinping di Beijing dalam usaha mengukuhkan hubungan perdagangan dan keselamatan dengan sekutu paling penting negara itu. Tuan Xi mengalu-alukan ketibaan Tuan Min di Dewan Rakyat sebelum mengadakan rundingan. Jurucakap Kementerian Luar China memberitahu negaranya berharap bagi lawatan Presiden itu meningkatkan lagi kerjasama strategik komprehensif. Beijing merupakan pembekal utama bahan kepada tentera Myanmar. Kapal-kapal akan melalui Selat Hormuz tanpa bayaran tol di bawah perjanjian damai Iran yang ditandatangani Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump dan menekankan Tehran akan perlu memenuhi komitmennya sebelum mendapat sebarang manfaat ekonomi. Ia termasuk dana pembangunan semula Iran bernilai $300 bilion, namun dana tersebut akan dikaitkan dengan prestasi. Naib Presidennya, J.D. Vance dan Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf menandatangani memorandum persefahaman tersebut secara elektronik pada Ahad lalu. J.D. Vance bagaimanapun mengatakan yang para pemeriksa nuklear antarabangsa akan dibenarkan untuk memusnahkan uranium yang diperkaya di Iran. Parlimen Eropah dijangka memuktamadkan pelaksanaan perjanjian tarif dengan Amerika Syarikat. Kesatuan Eropah EU dan Amerika Syarikat mencapai perjanjian pada Julai tahun lalu menetapkan cukai bagi kebanyakan barangan blok berkenaan pada kadar 15%, sementara Brussels mempersetujui cukai pada kadar sifar bagi produk Amerika Syarikat. EU menyokong perjanjian tersebut dan pelulusan oleh ahli-ahli Parlimen Eropah akan menjadi langkah politik terakhir sebelum ia mula dilaksanakan. Blok berkenaan dijangka berada di landasan untuk memenuhi tempoh akhir 4 Julai dan menolak ancaman penguatkuasaan cukai baharu ke atas kenderaan Eropah. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Piala Dunia 2026, empat perlawanan pusingan pertama bagi kumpulan G dan H berlangsung pagi tadi. Dalam kumpulan aksi H, Spanyol terikat tanpa jaringan menentang Cape Verde dan Arab Saudi mencatatkan keputusan seri satu sama menentang Uruguay juga dalam aksi kumpulan H. Sementara dalam aksi kumpulan G, Belgium seri satu sama menentang Mesir. Manakala Iran terikat dua sama dengan New Zealand, empat lagi perlawanan akan berlangsung esok menyaksikan aksi kumpulan I dan J. Bagi aksi kumpulan I, Perancis akan berdepan Senegal dan Iraq akan menentang Norway. Manakala dalam aksi kumpulan J, Argentina akan bertemu Algeria. Austria pula akan menentang Jordan. Tunisia memecat jurulatihnya Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dengan melantik Herb Renard. Renard merupakan jurulatih Arab Saudi semasa kemenangan besar pasukan itu ke atas Argentina semasa Piala Dunia 2022 di Qatar dan kemudian menjadi jurulatih kepada pasukan wanita Perancis. Disampaikan sekali lagi berita utama. Tenaga kerja siaga masa hadapan menyokong pertumbuhan berterusan negara. Kemajuan pendidikan teknologi memacu transformasi digital negara. Pelaksanaan hijrah menuntut sifat istiqamah ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big love to our Jubilee Satin studio news crew for the solid updates. Yeah, next bulletin drops at 8 p.m. sharp. Now loosen that tie, drop that shoulder tension because we're sliding straight into Irama Pelangi. Sunset mode activated.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Pelangi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
3: Hai, saya L.
2: Nas Abbas.
3: Hai, saya Nas.
2: Zul Amali.
4: Saya Zul Amali.
2: Atirah Abbas.
5: Hai, saya Atirah.
2: Amni Osman.
6: Saya Amni Osman.
2: Lisa.
7: Saya Lisa.
2: Ima HS.
8: Saya Ima HS.
2: Mubarak.
9: Saya Mubarak.
2: Iman Farihan.
10: Saya Iman Farihan.
2: Miss Jeffries.
11: Hai, saya Miss Jeffries.
2: Aslif.
12: Saya Aslif.
2: Ian Ismail.
13: Saya Ian Ismail.
2: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

0: Yo.
1: What?
2: Turn it up, man. What is that?
1: It's Pelangi FM.
3: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
4: Bersama Klik 914.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar sekalian, ikut data global terkini, manusia rata-rata menghabiskan masa lebih 2 jam sehari melayan social media yang secara saintifiknya boleh merusakkan fokus otak kita ni. Fakta ini membuktikan yang social media addiction ini bukan lagi isu main-main tapi sudah jadi silent pandemic dalam masyarakat kita ni. Kita ni selalu nampak apps macam TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Ia sebagai hiburan biasa saja untuk kill time. Tapi tahu anda, these giant companies sebenarnya menghadapi massive lawsuit di luar negara. Diorang kena saman bukan pasal kandungan video, but because they intentionally designed these platforms

0: platforms to be highly addictive. Diorang sengaja exploit psikologi manusia untuk hook young minds supaya susahkan lapas dari skrin. Macam mana diorang buat katanya kita ke? Diorang gunakan taktik yang sama macam mesin judi kasino, iaitu ciri infinite scroll. Setiap kali katanya scroll, otak katanya menerima dopamine hit. Jadinya, niat asal katanya kan melihat satu video saja. Ha, selalu kan tau? Tapi, sadar-sadar, sudah 2 jam berlalu. Ini yang membawa kepada doom scrolling. Katanya menyerap maklumat non-stop sampai otak ngalih, tidur terganggu dan akhirnya boleh trigger severe anxiety. From Islamic perspective, addiction ini is a form of ghaflah ataupun lalai. Katani hanyut dalam dunia digital sampai melalaikan kewajipan katani sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, masa atau nikmat yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2 nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan masa lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi cuba katani reflect balik diri katani. Berapa banyak waktu solat yang katani tangguhkan ganya pasalkan menghabiskan satu video saja lagi? Berapa banyak quality time dengan family yang hilang pasal masing-masing sibuk scrolling? This addiction is not just affecting our mental health, tapi it's slowly damaging our spirituality. Jadi, apa peranan katani? Katani mesti sadar yang social media addiction ini adalah isu yang serius. Kepada ibu bapa, please monitor your children's screen time. Selagi boleh, delay giving smartphones to your kid as much as you can supaya diorang ini terselamat daripada ketagihan dari awal. Kepada rakan-rakan belia, let's take back control of our time. Jangan biarkan diri katani ini dikawal oleh algorithm. Dan sebagai umat Islam umumnya, manfaatkan teknologi ini dengan bijak. Jadikan ia sebagai alat yang membagi manfaat, bukan sebagai alat yang menjajah minda dan masa katani. Akhir kalam di Klik 914 kali ini, jaga diri, jaga masa dan jaga jiwa rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi, antaranya 4 bulan yang dihormati. Demikianlah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan itu, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Alhamdulillah, auda pendengar yang dihormati dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merafakkan puji syukur kepadanya kerana dengan limpah rahmat yang diberikan kepada kita kesempatan untuk bersama pada hari yang penuh dengan berkah ini. Dan saya Muhammad Abdullah akan bersama auda dalam siaran langsung bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 Hijrah peringkat negara. Kami bawakan terus dari Jami Asri Hasanil Bulkiah, Kampung Kiarung, di mana pada pertemuan kita petang ini 29 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama

Maan 16 Jun 2026 Masihi dan kita berada di ambang awal tahun 1448 Hijrah. Apabila kita menyentuh mengenai dengan masa, ianya tetap berjalan ke hadapan dan tidak akan pernah berhenti